0: ya aku ya. Nanti bisa utai pada ngau laki ya. Baru panjai mesej aku ya. Tuh,
1: mesej ya. Kan undua atau saya kesana?
0: Oh, tuh. Nanti nada utai kepada aku ya. Derek aja ya aku ya sih. Okay. Udah. Nanti orang ke tanya laki nanya. Nama utai udah nyumain dari sana. Ya. Udah. Tau kejari aja.
1: Lama dia tu mayu emoji ne, mayu stiker-stiker po WhatsApp. Tapi bakal kena WhatsApp tadi. Lama lu bahagi gede. Lama dia tu mayu emoji ne, mayu stiker-stiker po WhatsApp. Tapi bakal kena WhatsApp tadi. Lama lu bahagi gede.

Benar. Benar ingatnya nuan ke kena rampit pengeringat tadi dengan nyadi ke saya belaban nuan tujuh no saya tadi kena nanya utai kini kita dah nampak nuan ke kena rampit pengeringat tadi dengan nyadi ke saya belaban nuan tujuh no saya tadi kena nanya utai kini kita dah nampak.

0: mesej nitiah anak nyawut orang yang nitiah ke hati
1: kita nitiah ke mood kita sawut meh bakang lama tau meh bakal kita ke nadai nama-nama ngoya menyata dek kau sapa-sapa aja
0: sampai nari cara tu nyawut tu tadi mantai
1: meh bakang lama tau meh bakal kita ke nadai nama-nama ngoya menyata dek kau sapa-sapa aja
0: sampai nari cara tu nyawut tu tadi mantai.

Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkit negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkit.

pansuhan alku dan penggubalan Akta Baharu, satu mekanisme peralihan akan diwujudkan. Proses ini memerlukan penelitian menyeluruh, memandangkan alku merangkumi pelbagai aspek termasuk kepentingan mahasiswa, penubuhan universiti, tabi urus, akademik dan kedudukan pensyarah. Dalam membangunkan UHEA, penting untuk melihat keperluan masa kini dan juga masa hadapan. Ini bagi mengelak Akta Baharu itu kelak tidak hanya berubah pada nama tetapi masih mempunyai roh yang sama dengan AUKU. Pada akhirnya, nilai sebenar pemansuhan AUKU bukan sekadar penghapusan sebuah akta lapuk. Sebaliknya, pada kemampuan negara membina satu ekosistem pendidikan tinggi yang berasaskan kebebasan dan autonomi tanpa mengabaikan accountability. Jika keseimbangan ini berjaya dicapai, Malaysia bukan sekadar mempunyai undang-undang pendidikan tinggi yang baharu, bahkan memiliki institusi pendidikan tinggi dan mahasiswa yang benar-benar bersedia menghadapi cabaran masa depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Masdiza Awang Kecik.

katanya menjinjing orang itu sarang dosa. Mengata orang pun sarang dosa. Jadi apa-apa pun daripada kita mengata orang, lebih baik kita berdiam diri, kata Afiq Madili lah. Okay, jadi kita berhibur dulu daripada El Hawa, sarang dosa di Geng Pagi Mirror FM.

Okey lagu ke okey lagu ke

Okey, bertengah program carta siapa juara kita Bak Dusun Tiga 32 2026. Okey, bertengah program carta siapa juara kita Bak Dusun Tiga 32 2026.

0: Ayo, yo na lasu lando jaruna ni. Pedung kete tu ata.
1: Jandang kanya-kanya duyata ni. Kat aminan umegang lah, ino ata.
0: Ata alam taki pa, kete tu aga lasu daw ni di.
1: Jandang selawan beto tagaan.
2: Piyatam laban age tegu taga. Dahau halaman ni, Neman Radio Kayan, Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, menglalai dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basung nyipih dahin seluah, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngapan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Cak payang meka o, ku payang behule, gak hurut halong, ku pasti haunan. Hidup lah an, Pak FM, pergi dan gelok.

Okey, nana nana je lagu alang kanan Alizan Dalihan. Lagu alang koma pasar tamu asap. Mantalo alang teh ha asap alang ngate. Nana nana je lagu alang kanan Alizan Dalihan. Lagu alang koma pasar tamu asap. Mantalo alang teh ha asap alang ngate.

Okey, lagu Daleh Sarawak kalangkenan Daniel Bampa ugeri telok tepala pukul 4:20 minit lebih. So lebih sengelarah menita mele malang tek kelang hire dokayan 60 alang tek alamano telok Jakanika uli menli minit lebih. So lebih sengelarah menita mele malang tek kelang hire dokayan 60 alang tek alamano telok Jakanika uli menli

pecau agat ngan sengela ida. Dalam puyuk-puyan yak kuak, sekolah dalam polok dale lepekan mekap cinta ding tau nyap dai pabek tau ini. Inina uban gaya awang ya abek tiga ngan jerbu ya embau kak dale ina. Dalam inina uban gaya awang ya abek tiga ngan jerbu ya embau kak dale ina.

Tapi oh kenai nading angkat kalau engin lu ngelinga cin dengar awang to ini dengar awang angkat engin aku mai lu kau usia tali dia kenya. Aku kebaca isi badak kumai lu dengar awang kat dalam mirik ading. Dengar awang kat dalam mirik kita taup ini ngana taup tena jerbu yang ni kuah isi tetau ini na jerbu kat dalam biok pasan biok mirik ini. Yang ni saya dengar awang kat dalam mirik ilu tena dengar awang kat dalam marudi. Tau ini na jerbu kat dalam biok pasan biok mirik ini. Yang ni saya dengar awang kat dalam mirik ilu tena dengar awang kat dalam marudi.

melikai pengering dosi lagu hari iku Anthony. Bekas selama pukul 7 lemah itu lagi peningat kita sama Abang Mdiang ke Turai Pengenduk Mulai Ngepas Daya Duk Langi Ungkup Raban Christian ke lemah itu. Tang sebelahnya agar merindah kita ngau lagu-lagu yang buka Mdiang ke promo hari YFM. Setelah lagu lama hari Matthew Suki Merikan Tekauki Berunding Medara.

0: anak wow gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita itu ni sebekala engau pengulu kita kira kemadah dari pun dulu pengulu penatuan wan gunsi kemimit pejalan wan ti dicirinya di pengulu tang kemai ya ti ti agingan.
1: Terima kasih ngage wan DJ. Maju abu ke udah ngatur randau ngau aku ke lemai itu dalam curung radio buka ke lemai itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
0: Iya.
1: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo de ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
0: Iya.
1: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke ngengkau semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah hari Bawi ulu mana?
0: Semua ya.
1: Nah, semua ya.
0: 15.
1: 15. So, 4 buah rumah hari Bawi ulu mana?
0: Semua ya.
1: Nah, semua ya.
0: 15.
1: 15.

0: lebuan tu. Tok laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tok nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyu ke nuan. Tok agi nampung sentang para pelajar tadi kau.
1: Oh ya. Ba di tok laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu agi nya orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatai nya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kat tiap hari nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kat tiap hari

0: bawa sini jam mah kawan ah, jalan dulu noh. Nah, enggak setan di sini.
1: Sibu 87.6.

pendant kita ke Baru Sangkai, ngagai menu kami Sarawak Bumi Kenyalang. Selamat datang ke kita, ya Mas Diana. MA malam tu di Limbang, nengan wan yang minta lagu Ricky and Rusan, ke okay, Bunga Pinang, kena merindang dari Bumeh, kukia, ngagai ke kita, ya Mas Diana. MA malam tu di Limbang, nengan wan yang minta lagu Ricky and Rusan, ke okay, Bunga Pinang, kena merindang dari Bumeh, kukia, ngagai.

0: aku minta ampun nyebut tu entik tu salah lebuh laki ngau bini tu tadi entik bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah daripada aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilia mega. Okay, ruang bilia nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pernah dunia. Tang bak ruang bilia lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua ya ruang bilia jadi pastor bap ruang bilia jadi juru latih bap ruang bilia nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi ketua ya ruang bilia jadi pastor bap ruang bilia jadi juru latih bap ruang bilia nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi

Mayo makel tema nias tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungku lati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hagi.

Nama perkara kepatut digagar. Nama perkara kepatut digagar.

0: WAI.
1: Seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusah, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Nyadi tu tadi nyeng kaum pemal tau ke penusah ketegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik, serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul atau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenarnya aku nyawat kita kena tanya nuanya tadi Puan Pini, aku dekat macam bak 1 Korin 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nyak nang utai ti selalu datai bak orang mayu. Tang Allah Ta'ala nak mungkir

semayaya, lalu ia nak nyagi kita diuji ngelui ari tai ba orang mayua. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemayaya, lalu ia nak nyagi kita diuji ngelui ari

0: Ningaku FM sama Rewana cukup marah. Dan yang sekali-kali telepon menerima
1: Santo Ari Tayurong mulai ngawai FM.
2: Maya kabanyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja ba media sosial. Nyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja ba media sosial.

0: Antau reda kayu manyuh galumu reda oleh kita batang bisi malintang sahak ke oleh kita sungai genadai jalai gagak baka subak nebang ga anang rindang ila umai mata tunung ganda angus jerak tahun subak Umai gatitae angus nyamai kitae gawa Umai barang alai bukit tanah paya Bukit gadulu mimit paya dudi gaga Tuk kenaka jaku dinga adi aka Kulai ga aku uai kita duduk dia Baduk ga aku nu bawa kita pagi lah.
1: Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih hagi ari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya.
2: Betul.
1: Bekeni katok pastor bekeni nuan medak perkara tu.
2: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
1: Au.
2: Lalu nyati dek sumai ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketau nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Sapa anda dari penglemi nah ya.
1: Au, ya.
2: So tiap ikut mensiam megak bisi penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu di pegolak nah ya. Sapa anda dari penglemi nah ya.
1: Au, ya.
2: So tiap ikut mensiam megak bisi penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu di pegolak

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Mi Ban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anak ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anak.